0: Jakanaka Vangeli! Jakanaka!
1: Jakanaka Vangeli!
2: Jakanaka! Jakanaka!
1: Jakanaka Vangeli!
2: Jakanaka! Jakanaka! Tangurita kuja kutia kanaka, tangurita kuja kutia kanaka, tangurita kuja kutia kanaka.